0: Prasetyo juga menuturkan bahwa kepala negara juga mencopot Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan wakil kepala BGM. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGM ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
0: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan Majelis Hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang sudah ditutup, makanya kita akan ganti selain dari 3-4 tahun terakhir kita sudah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Karena jemaah kita ketika kembali ke tanah air,

0: keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya, di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
2: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433, tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
3: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan beli ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
2: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
4: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
3: Dalam melayani tamu Allah, karena misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
4: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
6: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisata

0: wisatawan yang memegang paspor.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
0: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
1: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
2: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal, ya masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
1: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
3: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
1: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
4: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
1: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Islam dengan di DKI.
1: Ya, berkenan Anda masih bersama kami di program 1 RRI Gopang. Di pagi ini kami ajak Anda untuk bisa memberikan tanggapan Anda seperti apa sih menurut Anda perubahan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, apakah memang berdampak di wilayah di bidang pertanian dan juga di bidang lainnya. Boleh Anda sampaikan kepada kami gitu ya, seperti apa sih dampak perubahan iklim di wilayah Nusa Tenggara Timur. Boleh Anda sampaikan kepada kami, misalnya di wilayah Anda akibat perubahan iklim ya dari bidang pertanian itu mengalami dengan semacam tantangan gitu ya. Boleh disampaikan tantangan seperti apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait dengan perubahan iklim gitu ya. Karena nanti di pukul 9 kita akan berbincang bersama dengan narasumber bahas soal perubahan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anda bisa sampaikan kepada kami di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 843-1152 di WA ataupun juga di SMS, boleh di nomor 0811-3820-9440. Kami ajak Anda juga nanti di pukul 10 Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan di Halo RRI.

0: Ya, dan pendengar pagi ini ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Refla di Sulamu, Pak.
0: Pak Refla di Sulamu.
1: Iya.
0: Iya. Silakan Pak, kira-kira apa saja dampak perubahan iklim yang terjadi di wilayah Bapak ada tidak?
1: Iya, ada perubahan iklim di sini mengenai ada pertanyaan di sini ya di ke tanam kerusakan pada apa namanya tanaman jagung di sini.
0: Iya. Nah,
1: di sini kan mayoritasnya petani Pak,
0: perusahaan
1: pertanian.
0: Iya.
1: Untuk di desa Pantulan ini kan mayoritasnya di apa namanya pertanian. Jadi jagungnya rusak semua tuh Pak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi banyak yang ada yang tanamnya sampai 1 atau 2 hektar, tapi hasilnya hanya 1 ton lebih.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Ya karena perubahan iklim juga membuat hal itu terjadi ya Pak ya.
1: Iya. Karena kan padi juga ya lumayan untuk mendapat hasilnya, tapi ya diserang oleh penyakit seperti penyakit namanya
0: belalang,
1: kering, belawang. Jadi ya ada yang panen tapi ya cukup lumayan ya untuk mendapatkan hasilnya di sini. Jadi di sini sudah melakukan penanaman jagung tahap kedua sekarang ini. Nah, di sini sudah ada pengiran dari sawah apa namanya Bandungan di sini. Jadi ada yang sudah mulai apa namanya buat penanaman baru lagi di sawah.
0: Biasanya kalau untuk penanaman di sana dia berapa kali dalam setahun untuk padi ataupun untuk jagung?
1: Nah, untuk kalau 1 tahun itu bisa sampai 3 kali panen Pak.
0: 3 kali panen ya?
1: Nah, di sini kan ada sumur bor. Dan ada sudah dari irigasi yang sudah difungsikan gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi kami di sepanjang area yang tanam sayur mayur seperti lombok sama itu bawang, kacang panjang sama tomat. Nah, ini kan ada lahan untuk penghasilan tomat juga ada.
0: Yeah.
1: Nah, sejenis apa namanya hortikultura di sini juga. Di sini kan ada yang sudah tanam padi. Jadi kalau padinya sudah selesai panen, bisa diadobel lagi dengan jagung. Jadi setahun itu bisa panennya 3 kali. Pak.
0: 3 kali ya? Oke, terbantu oleh karena bendungan itu?
1: Ya, bendungan sama ada yang ambil airnya dari sungai atau kalinya ini. Dan pakai sumur bor, ada yang pakai mesin pompa air itu.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak ya Pak untuk kebersamaannya.
1: Iya Pak.
0: Iya. Tetap bersama kami ya di RRI Pro 1 Kupang ya Pak ya.
1: Iya siap Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Refla yang ada di Pantulan Sulamu. Pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung lagi, kira-kira apa sih dampak dari perubahan iklim di bidang pertanian wilayah Anda seperti apa? Boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380825444 atau 843-1152.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dan perwakilan luar negeri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, pagi ini kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta dari portal rri.co.id dan juga komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci wajib militer khusus rakyat Papua, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel Papua Tengah titik antara news.com berjudul Natalius Pigai, pelarangan nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kementerian HAM Jakarta, Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nonton bareng tersebut. Selain itu, melansir di pemberitaan kompas.com berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai kalau sudah sembuh kembali ke sekolah biar bisa jadi menteri seperti saya, yang tayang pada tanggal 13 Mei 2026, Pigai hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia, RSIA IBI, Surabaya, menjenguk korban keracunan MBG. Dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebutkan wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita yang tidak benar. Informasi tersebut kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar masih bersama saya Cantika Anjali, Anda dalam ragam informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download dalam ponsel pintar Anda.

0: istirahat dulu ya, capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi

Baik, pendengar, Kementerian PKP menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat perumahan sebesar 500 miliar rupiah di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2026. Program ini disiapkan sebagai upaya mendorong pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara. Menteri PKP Marwanar Sirait mengatakan Sulawesi Tenggara memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23% atau berada di atas rata-rata nasional. Namun menurutnya tantangan yang masih dihadapi adalah pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Menteri arah kepada awak media usai pertemuan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumageruka di kantor Kementerian Perumahan mengatakan, dilihat banyak pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tantangannya adalah pemerataan. Jadi pertumbuhan ekonomi seperti arahan dari Presiden Prabowo Subianto harus dinikmati oleh orang-orang kecil. Ara mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan program KUR perumahan yang disebut sebagai program baru di sektor perumahan. Ia menyebut program KUR ini perumahan menawarkan bunga bersubsidi sebesar 5% untuk UMKM dengan nilai pembiayaan maksimal 20 miliar. Dan selain itu, masyarakat yang mengakses pembiayaan di bawah 100 juta dapat memperoleh bunga 0,5% tanpa jaminan. Dari segi demand itu di bawah 100 juta tanpa jaminan dan bunganya 0,5%. Kementerian PKP menargetkan penyaluran KUR perumahan ini dapat mulai berjalan pada Agustus 2026. Karena itu pemerintah daerah diminta untuk mempersiapkan pelaksanaan program tersebut secara matang. Pada kesempatan yang sama pun, Gubernur Sulawesi Tenggara

Andi Sumagruka menyambut baik rencana penyaluran KUR perumahan tersebut dan ia menilai program KUR perumahan ini berpotensi memberikan dampak ekonomi besar bagi wilayahnya. Andi mengatakan pertumbuhan ekonomi ini mencapai 6,23%, namun memang angka kemiskinan masih berada di kisaran 10%. Karena itu pemerintah daerah menilai sektor perumahan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pemerintahan pembangunan. Ia juga menyatakan siap menindaklanjuti dan mempersiapkan program tersebut. Begitu pola ini akan bekerja, maka satu contoh 500 miliar itu mampu menggerakkan ekonomi. Satu rumah itu bisa berdampak ke 118 impact yang bisa dikenakan. Sehingga harapannya ke depan dengan adanya pola ini, maka 10% kemiskinan ini dapat berkurang.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional. Pencopotan itu setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis selama hampir 1,5 tahun terakhir. Dalam keputusan tersebut, Presiden menunjuk Nanik SD Yang sebagai Kepala BGN yang baru, menggantikan Dadan Hindayana. Pergantian pimpinan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 2 Juni 2026. Menurut Prasetyo, keputusan tersebut merupakan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Presiden secara berkala terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Prasetyo menjelaskan evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga masyarakat penerima manfaat program makan bergizi gratis. Satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kualitas makanan yang disajikan dalam program tersebut. Pendengar, pemerintah ingin memastikan standar operasional dan kualitas layanan gizi berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Pendengar, Nanik SD Yang atau Nanik Surdaryati Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur pada 3 Januari 1968. Sebelum berkiprah di pemerintahan, ia memulai karir profesionalnya di dunia jurnalistik sebagai wartawati di tabloid Bangkit. Pengalaman di bidang komunikasi dan media menjadi modal penting dalam perjalanan karirnya. Seiring waktu, Nanik dipercaya mengemban berbagai tugas strategis di lingkungan pemerintahan pusat. Sebelum ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik menjabat sebagai Wakil Satu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dalam posisi ini, ia terlibat langsung dalam penyusunan strategi dan pelaksanaan berbagai program kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah. Pengalaman ini dinilai menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo dalam menunjuk Nanik memimpin Badan Gizi Nasional, terutama untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.

0: Aduh, itu kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
1: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
1: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
0: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

Baik, pendengar, nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Pada Senin kemarin secara tak terduga, rupiah menguat 0,43% atau 76 poin menjadi Rp17.805 per dolar Amerika Serikat. Dan hari ini berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah ini terpantau anjlok ke level Rp17.883 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Dow Financial Futures, Lukman Leok, memperkirakan rupiah masih beresiko melemah hari ini. Dan resiko tersebut disebabkan dolar Amerika Serikat yang menguat merespon pernyataan Iran yang menghentikan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Selain itu, pendengar, Iran berencana untuk sepenuhnya menutup Selat Hormuz, dan penguatan dolar Amerika Serikat juga didukung oleh data manufaktur yang lebih kuat dari perkiraan. Ia memperkirakan rupiah hari ini pada Rabu 3 Juni bergerak di kisaran Rp17.900 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Sekuritas Jessica Tasijau juga menilai rupiah masih dalam tekanan dolar Amerika Serikat, dan sepanjang bulan Mei rupiah sudah terdepresiasi sebesar 3,1%. Ia mencerminkan masih tingginya ketidakpastian eksternal serta masih ada permintaan musiman terkait repatriasi dividen dan kebutuhan. Pendengar, sebagai respon, Bank Indonesia terus melakukan langkah stabilisasi melalui pasar surat berharga negara. Imbal hasil SBN ini, tenor 2 tahun naik ke 6,7% dan terjaga sampai dengan 10 tahun terakhir 6,72%. Kebijakan ini menjaga daya tarik yield atau mendukung aliran modal masuk. Meskipun prospek rupiah yang lebih stabil berpotensi muncul pada semester kedua tahun ini seiring meredanya tekanan musiman. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: istirahat dulu ya, capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Baik, pendengar, berakhirlah sudah kebersamaan kita di Sumba siang ini. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Naomi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Cantik Anjari pamit undur diri dan semoga pendengar hari ini ada satu hal baik yang selalu Anda bisa syukuri. Tetap semangat pendengar, kita baru di awal bulan Juni. Semangat juga menunggu THR untuk para pendengar yang akan mendapatkan THR bulan ini. Tetap semangat bekerja untuk pendengar yang saat ini mungkin kurang enak badan atau sakit, semoga cepat sehat. Terima kasih karena pendengar terus mendengarkan kami. Dari RRI Sumba di Jalan Melada nomor 1 Waikabubak.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: aja sih kalian baru pulang jam segini?
1: Kalian tuh ada kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kah?
1: Wih,
0: kau bikin apa di Eropa?
2: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
2: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, eh. Hey, jangan lupa saya oleh-oleh.
2: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
3: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Attambua.

0: naruh motor jangan sembarangan. Dasar minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu, kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini, Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan yang menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Perikem RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif dan semangat juang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomong pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Dia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: That's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: bersuara melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
1: Yeah, I mean, it was very different.
2: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
0: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Suarez. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
2: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sebagai besar wakil Indonesia bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sun Shuoyun dan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
1: Ya, untuk

0: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung menghadapkan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut, siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
1: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan siapapun. Saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap pastikan siapapun yang menang pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
0: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia, atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Ludi Aja, Pro 3

Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.

0: bawah 20.
1: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutkova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil timnas senior, saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
2: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak, Pak?
1: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
2: Berarti kan ya dari FIFA Matchday dia
1: ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah karena masih juga kita dapatkan.

Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di Pre-Match Press Conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup.
4: Kita harusnya sudah cukup.

0: Menteri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek timnas putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
0: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan timnas putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Dan dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar baru saja saya Naomi di Lintas Sumbasian. Dan pendengar baru saja tadi kita mengikuti siaran Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 hingga pada pukul 12.30. Dan sekarang pendengar kita kembali lokal di FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Nah, pendengar sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Dan tepat di pukul 13 nanti pendengar akan ada Warta Aneka Berita Siang hingga pada pukul 13.30. Dan pendengar sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.
1: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa gak tahu sih?
1: Paris, P-A-R-I-S.
2: Paris,
1: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

Ya, FM 96,9 MHz Bank Mandiri, Gerakan 4850 Pahlawan Kemanusiaan. Di tengah tingginya kebutuhan darah di berbagai daerah, Bank Mandiri memilih merayakan perjalanan menuju ke usia ke-28 dengan cara yang berbeda, bukan pesta, bukan seremoni semata, melainkan menggerakkan ribuan orang untuk berbagi harapan melalui aksi donor darah serentak di seluruh Indonesia. Mengusung tema Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya, Bank Mandiri menargetkan partisipasi 4.850 pendonor yang tersebar di 12 regional pada Selasa 2 Juni 2026. Gerakan ini menjadi salah satu aksi sosial terbesar yang digelar perusahaan menjelang HUT ke-28 pada Oktober 2026 mendatang. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, sebanyak 550 kantong darah menjadi target yang ingin dicapai. Tak hanya melibatkan pegawai, kegiatan ini juga membuka ruang bagi masyarakat umum untuk ikut menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Regional CEO Bank Mandiri Regional 10 Bali dan Nusa Tenggara, Alexander Jonathan Pati, menegaskan bahwa donor darah bukan sekedar agenda rutin perusahaan, melainkan bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. Bekerja sama dengan PMI Provinsi NTT dan berbagai fasilitas kesehatan, Bank Mandiri berharap aksi ini dapat membantu menjaga ketersediaan stok darah sekaligus membangun budaya gotong royong di tengah masyarakat. Di balik satu kantong darah yang didonorkan, ada kesempatan hidup bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Karena itu, Bank Mandiri meyakini bahwa aksi sederhana tersebut dapat menghadirkan dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Bagi Bank Mandiri, keberhasilan bukan hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui gerakan ini. Ribuan pendonor yang terlibat bukan sekedar peserta kegiatan, melainkan pahlawan kemanusiaan yang memilih berbagai kehidupan kepada sesama.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan...

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Rabu 3 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini, permintaan kuda tinggi atau Sumba Timur siapkan tambahan kuota pengiriman antar pulau. Pengurus KONI Nusa Tenggara Timur menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di NTT dan NTB, serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Permintaan kuda tinggi, Sumba Timur siapkan tambahan kuota pengiriman antara pulau. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur mencatat realisasi pengiriman ternak antar pulau tahun 2026 didominasi oleh kuda. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Abraham Koli, menyebutkan bahwa dari total kuota 3.242 ekor, lebih dari 2.000 ekor kuda telah terjual dan dikirim ke luar daerah. Sementara itu pengiriman kerbau baru mencapai 102 ekor, sedangkan kuota sapi belum terserap sama sekali.
3: Ya, kalau kuota antar pulau tahun 2026 yang laris kuda sudah sekitar 2.000-an. Ya, kondisi terakhir. Ya, dari 3.242. Kalau kerbau baru 102 ekor dari kuota yang ada. Sapi belum tersentuh. Iya.
2: Melihat tingginya permintaan terhadap kuda, pemerintah Kabupaten Sumba Timur berencana mengusulkan penambahan kuota pengiriman guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Di sisi lain, rendahnya realisasi pengiriman kerbau dan sapi dipengaruhi kondisi pasar yang kurang menguntungkan serta persaingan harga yang ketat sehingga pengusaha lokal mengalami kesulitan dalam memasarkan ternaknya ke luar pulau. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelantikan dan pengukuhan pengurus baru Popsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2030 diharapkan menjadi motor penggerak pembinaan atlet sekaligus memperkuat persiapan NTT menuju PON 2028. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
4: Apakah saudara-saudara siap dan bersedia mempertanggungjawabkan kehormatan dan kepercayaan ini?
5: Siap,
4: terima kasih.
0: Semangat baru olahraga biliar Nusa Tenggara Timur bergema dari Kota Kupang. Ratusan atlet, pelatih, pengurus klub dan tamu undangan menghadiri pelantikan pengurus Popsi Nusa Tenggara Timur serta 4 pengurus kabupaten dan kota untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Prosesi diawali dengan pembacaan surat keputusan organisasi yang dilanjutkan penyerahan bendera Popsi sebagai simbol amanah, tanggung jawab dan estafet kepemimpinan dalam membangun olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur.
6: Lampiran surat keputusan nomor 01 garis miring skep garis miring Popsi NTT garis miring angka Romawi 5 garis miring tahun 2026 tanggal 30 Mei 2026.
0: Suasana semakin sakral saat seluruh pengurus mengucapkan fakta integritas dan menandatangani berita acara pelantikan sebagai komitmen membangun organisasi yang solid dan berprestasi.
7: Fakta integritas. Pada hari ini Senin, tanggal 1 bulan Juni tahun 2026, saya sebagai pengurus Popsi Nusa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mewakili kabupaten kota yang dilantik mengingatkan diri saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui organisasi Popsi Provinsi NTT masa bakti 2026-2030.
0: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan fokus utama kepengurusan baru adalah konsolidasi organisasi, pembinaan atlet muda, peningkatan kualitas pelatih, dan persiapan menuju PON 2028.
7: Jadi kalau teman-teman pemain semua, mulai hari ini teman-teman semua harus berlatih Saya sebagai ketua porsi NTT tidak peduli dari klub mana kalian. Ada pemain bagus mau dari Afuang Barat Daya, mau dari MRC Utara, mau dari MRC Selatan, saya tidak peduli. Saya ambil mereka berangkat PON kalau mereka siap. Jadi teman-teman semua masih 2 tahun lebih ini harus siap.
0: KONI Nusa Tenggara Timur optimis cabang olahraga biliar mampu menjadi salah satu penyumbang prestasi bagi Nusa Tenggara Timur di panggung nasional.
5: Amanah yang diterima hari ini bukan saja sebagai jabatan organisasi, melainkan kita harus mempersiapkan diri dengan baik, karena momentum hari ini kita bicara tentang persiapan PON nanti tahun 2028. Saat ini sudah disepakati bahwa ada 67 cabur yang dipertandingkan di PON nanti, baik di NTT, NTB, dan DKI.
0: Pelantikan yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah POPSI Indonesia ini menjadi simbol bangkitnya kekuatan baru olahraga biliar Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan pemerintah daerah, KONI, dan PB POPSI, Nusa Tenggara Timur kini menatap target besar menuju PON 2028.
8: Saya yakin dan percaya dengan potensi yang cukup besar dari semua lini, melihat teman-teman yang cukup antusias sekali, saya harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Belum pernah kasih yang saya rasakan pada malam hari ini ada di daerah yang lain.
0: Dari Kupang, semangat persatuan dan prestasi kini menjadi fondasi baru POPSI Nusa Tenggara Timur untuk melahirkan atlet-atlet biliar yang siap bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka Berita Daerah ini dapat didengarkan melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Saat ini para siswa mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak termasuk Kemendikbud dan dosen Universitas Petra guna mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang akan diikuti oleh peserta dari sekitar 20 negara. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
9: Sebanyak 202 siswa kelas 12 SMP Negeri 2 WK Bubang, Kabupaten Sumba Barat dinyatakan lulus 100% pada pengumuman kelulusan yang berlangsung Selasa 2 Juni 2006. Kegiatan yang digelar di halaman sekolah tersebut turut dihadiri Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH, jajaran pemerintah daerah serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Kepala SMP Negeri 2 WK Bubang, Yakoba Takawi SPD menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan seluruh peserta didik yang telah menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 2 WK Bubang. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antara guru, siswa, orang tua, pemerintah daerah, serta dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat. Dalam kesempatan itu, Yakoba mengungkapkan bahwa SMP Negeri 2 WK Bubang terus menorehkan berbagai prestasi. Pada hari yang sama, tim nasional dijadwalkan melakukan monitoring sebagai bagian dari persiapan administrasi karena sekolah tersebut terpilih menjadi sekolah unggulan tingkat nasional yang mewakili Sumba Barat. Selain itu, salah satu siswa juga mengikuti seleksi sekolah taruna dan masih menunggu hasil akhir.
10: Luar biasa, kami sebagai guru tata usaha bersama anak-anak dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan kami apresiasi kepada anak-anak kami dalam rangka bagaimana memotivasi anak-anak didik kami untuk mereka bagaimana meningkatkan kualitas belajar mereka. Dan saat ini kami SMP Negeri 2 meraih berbagai prestasi. Yang pertama, hari ini tanggal 2 Juni tim dari nasional akan memberikan monet kepada kami dalam rangka mempersiapkan administrasi sekolah SMP 2.
9: Prestasi lain yang membanggakan adalah terpilihnya SMP Negeri 2 WK Bubang sebagai duta program Terang Sumba untuk mengikuti ajang internasional di Malaysia pada September 2006. Saat ini para siswa mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak termasuk Kemendikbud dan dosen Universitas Petra guna mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang akan diikuti oleh peserta dari sekitar 20 negara. Dalam perlombaan tersebut, para siswa akan mempresentasikan karya ilmiah mengenai pemanfaatan tanaman sambiloto sebagai obat tradisional. Penelitian yang dilakukan membahas berbagai manfaat sambiloto termasuk untuk kesehatan paru-paru dan penambah darah. Program tersebut telah melalui berbagai tahapan penelitian dan pengujian. bahkan mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Yakoba berpesan kepada para lulusan agar terus melanjutkan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. Ia juga mengajak siswa kelas 7 dan kelas 8 untuk menjadikan prestasi kakak kelas sebagai motivasi dalam meningkatkan kualitas belajar. Sementara bagi calon peserta didik baru, pihak sekolah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bergabung dengan SMP Negeri 2 WK Bubak dengan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang diperlukan sekolah. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan. Laporan Ferdi Asi.
11: Insiden kecelakaan tenggelam menimpa beberapa orang nelayan pantai utara Kabupaten Belu saat melaut mencari hasil tangkapan ikan. Perahu yang ditumpangi dihantam gelombang pasang air laut beruntung bisa diselamatkan. Insiden tenggelam beberapa orang warga nelayan pantai utara Belu terjadi di bulan Februari baru lalu. Hal ini menjadi pembelajaran berharga khususnya bagi warga nelayan apabila kondisi tidak memungkinkan tidak diperbolehkan melaut. Warga nelayan desa Dua Laut Yohanes Manaik menceritakan saat itu kondisi cuaca ekstrim, turun hujan lebat disertai tiupan angin kencang. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, namun beberapa orang warga nelayan masih nekat melaut mencari tangkapan ikan setelah beberapa saat melaut kemudian perahu yang ditumpangi terhantam gelombang pasang dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
12: Hey, kalau di sini lihat-lihat tari ini situasi. Kalau memungkinkan
11: boleh
12: orang yang perahu besar itu keluar. Kalau
11: tidak, kecil,
12: ya. Kalau baru-baru ini teman di situ itu tenggelam tuh. Iya, lumayan lah mereka ada tiga perahu akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya, Pak. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut itu yang saya pengalaman sampai sekarang. Anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas saja.
11: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari setiap tahun. Warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya tidak melaut. Apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.
13: Informasi olahraga.
1: Pengurus KONI Nusa Tenggara Timur menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di NTT dan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sementara surat keputusan resmi pemerintah pusat tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Selengkapnya Alotani melaporkan.
14: Sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT-NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah.
15: Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus menegaskan kepastian tuan rumah PON tahun 2028 di NTT, NTB, dan DKI Jakarta saat diwawancara RRI di Kupang, Selasa 2 Juni 2026. Menurut Sekum KONI NTT Alfonsus Theodorus, hasil rapat kerja nasional KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 di Jakarta menunjukkan tidak ada perubahan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sementara terkait SK resmi Menpora RI tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Ia memastikan tuan rumah PON tahun 2028 tidak berubah.
14: Semua keputusan-keputusan Rakernas itu akan disampaikan ke Menpora. Nah, memang ekspektasi kemarin kalau tidak ada melintang harusnya di akhir bulan Mei ini. Tetapi dengan lihat Mei sudah lewat, bisa jadi di bulan Juni. Dan mungkin juga ada sebab, ada beberapa cabur yang tadi yang perlu diskusikan. Tapi paling tidak, KONI sudah akan ambil keputusan untuk melaporkan Pak Menteri, supaya SK Menteri itu bisa kita pakai untuk tindaklanjuti beberapa skenario di pemerintah daerah. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi kami di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT-NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah. Cuma persoalan hanya persoalan SK yang memang perlu ada sedikit telaan dari teman-teman di Kemenpora yang memperhatikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan sekaligus juga melihat bagaimana kesiapan DKI sebagai provinsi penjaga. Dan itu sudah diputuskan dalam rakernas kemarin.
15: Wakil Gubernur Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur juga menjelaskan bahwa SK penunjukan NTT, NTB, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON bersama diajukan oleh KONI Pusat. Penerbitan SK sangat berkaitan dengan penetapan cabang olahraga di 3 provinsi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028.
13: Oh, SK. Itu nanti KONI Pusat yang ajukan. Makanya hasil rakor kemarin, KONI dan 3 provinsi itu jadi dasar untuk mengajukan SK

0: Kupang Nusa Tenggara Timur Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita dari era siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Permintaan kuda tinggi, Sumba Timur siapkan tambahan kuota pengiriman antar pulau. Pengurus KONI Nusa Tenggara Timur menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap diselenggara di NTT dan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sekian aneka berita daerah siang ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, baru saja tadi kita mengikuti aneka berita daerah siang. Dan saat ini pendengar, kita kembali lokal dengan ragam informasi dan musik-musik pilihan Anda. Nah pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, informasi selanjutnya. Wagub NTT tekankan toleransi, soroti capaian PAD 2026. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johannes Asadoma, menegaskan pentingnya seluruh ASN menjaga semangat toleransi. Ia juga mengingatkan ASN untuk terus melawan berbagai bentuk intoleransi maupun radikalisme yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Menurutnya, realisasi PAD Provinsi NTT baru mencapai sekitar 17,86% atau sebesar 473 miliar. Angka tersebut masih jauh dari target yang harus dicapai pada tahun anggaran 2026, yakni sebesar 2,7 triliun. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja di lingkungan kerja masing-masing. Selain itu, dapat memperkuat inovasi serta mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah secara profesional dan bertanggung jawab. Realisasi PAD kita masih jauh dari target. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran bekerja lebih serius, lebih inovatif, jujur dan tulus dalam mengelola seluruh potensi yang kita miliki agar mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan daerah.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didem Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, SMP Negeri 2 Waika Bubakerai, kelulusan 100%. Sebanyak 202 siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Waika Bubak, Kabupaten Sumba Barat dinyatakan lulus 100%. Pada pengumuman kelulusan yang berlangsung Selasa 2 Juni 2026, kegiatan yang digelar di aula dan halaman sekolah tersebut turut dihadiri Bupati Sumba Barat, jajaran pemerintah daerah, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Kepala SMA Negeri 2 Waika Bubak Yakoba Atakawi SPD saat ditemui rri.co.id Selasa 2 Juni 2026 menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan seluruh peserta didik yang telah menempuh pendidikan selama 3 tahun. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antara guru, siswa, orang tua, pemerintah daerah, serta dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat. Dalam kesempatan itu, Yakoba mengungkapkan bahwa SMP Negeri 2 Waika Bubak terus menorehkan berbagai prestasi. Pada hari yang sama, tim nasional dijadwalkan melakukan monitoring sebagai bagian dari persiapan administrasi karena sekolah tersebut terpilih menjadi sekolah unggulan tingkat nasional yang mewakili Sumba Barat. Selain itu, salah satu siswa juga mengikuti seleksi sekolah taruna dan masih menunggu hasil akhir. Prestasi lain yang membanggakan adalah terpilihnya SMP Negeri 2 Waika Bubak sebagai duta program Terang Sumba untuk mengikuti ajang internasional di Malaysia pada September 2026. Saat ini para siswa mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak termasuk Kemendikbud dan dosen Universitas Petra. Guna mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang akan diikuti oleh peserta di sekitar 20 negara. Dalam perlombaan tersebut, para siswa akan mempresentasikan karya ilmiah mengenai pemanfaatan tanaman sambiloto sebagai obat tradisional. Penelitian yang dilakukan membahas berbagai manfaat sambiloto termasuk untuk kesehatan paru-paru dan penambah darah. Program tersebut telah melalui berbagai tahapan penelitian dan pengujian, bahkan mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Yakoba berpesan kepada para lulusan agar terus melanjutkan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. Ia juga mengajak siswa kelas 7 dan 8 untuk menjadikan prestasi kakak kelas sebagai motivasi dalam meningkatkan kualitas belajar. Sementara bagi calon peserta didik baru, pihak sekolah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bergabung dengan SMP Negeri 2 Waika Bubak dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba SMP Negeri Wai Kabubak buka penerimaan siswa baru tahun anggaran 2026-2027. SMP Negeri 2 Wai Kabubak mulai membuka sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 pada tanggal 4 hingga 6 Juni 2026. Penerimaan siswa baru tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dari pemerintah. Kepala SMP Negeri 2 Wai Kabubak, Yakoba Atakawi, SPD, saat ditemui rri.co.id, Selasa 2 Juni 2026, mengatakan bahwa proses penerimaan peserta didik baru dilakukan selama 3 hari. Masyarakat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di sekolah tersebut diimbau untuk segera melakukan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Menurut Yakoba Atakawi, sekolah akan menerima siswa baru sesuai jumlah rombongan pelajar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun ini. SMP Negeri 2 Wai Kabubak mendapatkan kuota sebanyak 192 siswa yang akan dibagi ke dalam 6 rombongan belajar. Selain melaksanakan penerimaan siswa baru, pihak sekolah juga berharap para peserta didik dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di dalam bidang literasi dan numerasi. Kedua aspek tersebut dinilai sangat penting untuk menunjang kemampuan akademik siswa di masa depan. Karena kuota yang tersedia terbatas, calon siswa dan orang tua diharapkan tidak menunda proses pendaftaran. Sekolah hanya menerima sekitar 190-an siswa baru sesuai kapasitas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setelah masa pendaftaran berakhir pada 6 Juni 2026, pihak sekolah akan melaksanakan proses seleksi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peserta yang diterima memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Oh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak. Semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca atau tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet?
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

FM 96.9 MHz Wagub NTT, ASN harus berintegritas, adaptif, dan menjunjung profesional. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma secara resmi membuka pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT pada Senin 1 Juni 2026. Kegiatan latsar ini terbagi dalam gelombang 4 yang gelombang 6 yang diikuti peserta dari lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Malaka, Ende, dan Sumba Tengah. Gelombang ke 11 yang diikuti peserta dari lingkup pemerintah Kabupaten Rotendau, Malaka, Alor, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT menegaskan pelaksanaan latsar merupakan tonggak awal transformasi para peserta dari seorang calon aparatur sipil negara menjadi ASN yang berprofesional, berintegritas, adaptif, profesional, dan siap menjawab tantangan zaman. Ia menekankan juga bahwa di era digital, kecakapan teknologi merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki setiap ASN. Namun demikian, kemampuan tersebut harus diimbangi dengan kepekaan sosial dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa pelayanan publik harus dipandang sebagai panggilan pengabdian yang dilaksanakan dengan tulus, empati, dan akuntabilitas tinggi. Para CPNS merupakan perpanjangan tangan pemerintah sehingga mutlak memahami, menginternalisasi, dan menyelaraskan seluruh tindakan dengan visi pembangunan daerah. Khusus untuk pemerintah Provinsi NTT, sebanyak 360 CPNS telah mengikuti latsar dan 989 CPNS lainnya akan diikutsertakan pada pelaksanaan selanjutnya. Kelulusan peserta akan ditentukan berdasarkan evaluasi konferensi yang meliputi penilaian sikap dan perilaku, evaluasi akademik, rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi, dan penilaian kompetensi bidang tugas. Ia menambahkan salah satu agenda pembelajaran yang menjadi ciri khas pelaksanaan latsar di NTT adalah kegiatan studi tour ke NTT Mart sebagai bentuk dukungan terhadap program gerakan Ayo Belih NTT. Hingga saat ini tercatat sebanyak 1.920 peserta latsar telah berkunjung ke NTT Mart sebagai bagian dari penguatan pemahaman terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan

berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat

di atasnya. Nilai historis pengetahuan berkaitan dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta

0: Pod.
1: FM 96.9 MHz, puisi religius perkuat kepekaan batin dan nilai kehidupan. Pemaknaan terhadap esensi doa dan pencarian spiritualitas kini tidak hanya terbatas pada ruang-ruang ritual formal, tetapi juga dapat dieksplorasi secara mendalam melalui dunia seni dan sastra. Penyiar sekaligus penulis asal Nusa Tenggara Timur, Enong Yonson, menegaskan bahwa puisi merupakan media kontemplasi tingkat tinggi yang menuntun manusia untuk memahami hakikat ketuhanan secara mandiri dan personal. Hal ini disampaikan dalam program siaran Kecapi Ketong Baca Puisi di Pro 4 Kupang pada Sabtu 30 Mei 2026. Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan puitis, Tuhan bukanlah sebuah tujuan akhir yang statis, melainkan sebuah arahan yang menuntun jalannya kehidupan. Manusia diberikan kebebasan penuh melalui pilihannya untuk menentukan tujuan akhir tersebut. Menurut Enong Yonson, banyak orang seringkali terjebak dalam baris-baris doa yang dirangkai dengan kalimat indah, namun kehilangan esensi yang sesungguhnya. Ia menambahkan banyak penyiar menggunakan teknik repetisi atau pengulangan kata Tuhan dalam karya mereka untuk memberikan penegasan ulang dengan dinamika dan wujud yang berbeda pada setiap baitnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan bahwa kekuatan sebuah puisi religiositas terletak pada aspek diksi, majas, imajinasi, dan unsur lokalitasnya. Simbol-simbol alamiah yang sering dituangkan oleh para penyiar menjadi bukti bahwa kehadiran Tuhan selalu melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, bahkan dalam situasi yang paling rumit sekalipun. Enong Yonson mendorong para penulis muda di NTT untuk terus mengasah kreativitas dan kepekaan batin dalam berkarya. Menurutnya, melalui tulisan yang berkualitas, pemikiran dan gagasan seseorang akan tetap hidup dan abadi melintasi zaman. Ia berharap program siaran Kecapi Ketong Baca Puisi mampu terus memotivasi generasi muda di NTT untuk tidak hanya aktif melahirkan karya-karya sastra yang indah, tetapi juga berani menyuarakan permenungan batin yang positif guna memperkaya kazanah literasi dan spiritualitas daerah.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintar sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba. FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Ya, FM 96,9 MHz mereka tepat pada pukul 14 lebih 47 menit pendengar di siang hari ini di Prodangdut. Pendengar akan selalu ditemani dengan Prodangdut hingga pada pukul 15.00, dan tepat di pukul 15.00 juga pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik Prodangdut hingga pada pukul 16.00. Dan pendengar saat ini pendengar sedang ditemani dengan musik dandut yang dinyanyikan oleh Zaskia Gotik dengan judul lagu Bang Ojek.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, Lalisa, stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh.
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

FM 96,9 MHz, mendengar waktu menunjukkan pukul 15:03 dan pendengar masih di saat ini masih dengan Prodangdut, dan Prodangdut akan berakhir di pukul 16:00. Pendengar masih selalu ditemani dengan musik dangdut, dan pendengar musik dangdut akan berakhir di pukul 16:00, dan saat ini judul lagu Undangan Mantan yang dinyanyikan oleh Siti Badriah.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual beli, sewa menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wahai kamu bak tercinta, tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

FM 96,9 MHz. Mendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumpah Siang yang pukul 17.00 dengan di Prodangdut yang akan selalu menemani pendengar hingga pada pukul 16.00. Dan mendengar saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik dangdut yang dibawakan oleh Sylvie Kitty dengan judul lagu Takut Kamu Hilang.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Subas siang hingga pada sore pukul 17.00. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan program Dangdut hingga pada pukul 16.00. Dan pendengar saat ini pendengar sedang dihibur dengan judul lagu Harapan Cinta yang dibawakan oleh Siti Badriah.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis, atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

FM 96,9 MHz RR Station Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore, dan pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 16:03 dan di saat ini pendengar dengan program acara Indonesia Cerdas atau Menjala Udara, dan pendengar pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik hingga pada pukul 17:00.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

FM 96,9 MHz. Mereka masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore. Hingga pada pukul Lintas Sumba Siang, maksudnya Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan raga musik dengan judul lagu Menanti Sebuah Jawaban yang dibawakan oleh Padi.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkaro, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau arda nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak.

FM 96,9 MHz. Sekarang masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00, dan pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 17.00, dan saya Naomi yang bertugas di siang hari. Mohon pamit dan undur diri pendengar. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami, ada Maya Inya, dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik, dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Nah pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami, ada Maya Inya, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.00, dan kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Korwil 6.

0: Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota ND memadati lapangan Pancasila ND saat pelaksanaan tarian Gawi Masal. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat daerah dengan ragam corak warna yang menambah semarak hari lahir Pancasila tahun ini. Laporan Suimam.
1: Tarian Gawi dibawakan secara serempak oleh para pelajar setelah pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan Pancasila ND. Gerakan melingkar sambil bergandengan tangan menciptakan suasana kebersamaan yang menggambarkan semangat persatuan dan gotong royong masyarakat ND. Irama musik tradisional yang mengiringi tarian membuat suasana lapangan Pancasila semakin hidup sepanjang pertunjukan berlangsung pagi hingga siang hari. Masyarakat yang memadati area lapangan tampak antusias menyaksikan para pelajar menampilkan tarian tradisional khas Kabupaten ND tersebut bersama-sama. Guru SMA Negeri 2 ND sekaligus koordinator Gawi di lapangan, Pak Beno, mengatakan jumlah peserta mencapai lebih dari 3.000 pelajar. Menurutnya, persiapan pelaksanaan tarian massal tersebut dilakukan selama 3 hari bersama seluruh peserta dari berbagai sekolah di Kota ND. Ia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan nilai Pancasila kepada pelajar melalui budaya lokal yang diwariskan masyarakat ND sejak dahulu. Pak Beno menilai semangat kebersamaan dalam tarian Gawi sangat selaras dengan nilai luhur Pancasila yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut membuktikan Kota ND mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang melibatkan ribuan generasi muda.

Sementara itu, salah seorang warga Kota Ende, Ratna Umar, mengaku terhibur menyaksikan tarian Gawi Masal yang digelar pada momentum hari lahir Pancasila. Ia menilai kegiatan budaya seperti ini penting dilaksanakan karena memperkenalkan tarian tradisional Ende Lio kepada masyarakat luas dan pengunjung. Ditambahkan, tarian Gawi tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan antar warga dan para peserta kegiatan.

0: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan setiap tahun karena memberi ruang hiburan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Ende. Ratna juga meyakini kegiatan budaya tersebut mampu memperkenalkan Kota Ende kepada masyarakat luar melalui kekayaan tradisi daerah.
1: Warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan. Laporan Ferdi Asi.
2: Insiden kecelakaan tenggelam menimpa beberapa orang nelayan pantai utara Kabupaten Belu saat melaut mencari hasil tangkapan ikan. Perahu yang ditumpangi dihantam gelombang pasang air laut, beruntung bisa diselamatkan. Insiden tenggelam beberapa orang warga nelayan pantai utara Belu terjadi di bulan Februari baru lalu. Hal ini menjadi pembelajaran berharga khususnya bagi warga nelayan apabila kondisi tidak memungkinkan tidak diperbolehkan melaut. Warga nelayan Desa Dua Laut Yohanes Manaik menceritakan saat itu kondisi cuaca ekstrim, turun hujan lebat disertai tiupan angin kencang. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, namun beberapa orang warga nelayan masih nekat melaut mencari tangkapan ikan. Setelah beberapa saat melaut, kemudian perahu yang ditumpangi terhantam gelombang pasang dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
3: Tapi kalau di sini, lihat-lihat tari ini situasi. Kalau memungkinkan
2: boleh.
3: Orang yang perahu besar itu keluar. Kalau
2: perahu kecil,
3: kalau baru-baru ini teman-teman di situ itu tenggelam tuh. Iya, lumayan lah mereka ada tiga perahu, akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya, Pak. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut itu yang saya pengalaman sampai sekarang. Anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas saja.
2: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari. Setiap tahun warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya tidak melaut. Apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.
1: Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakari.
4: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar yang dikelola oleh 6 kelompok tani atau poktan di Desa Dalam Kom. Panen raya padi ini merupakan tugas pokok dari Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tanam padi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wujud implementasi program unggulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Hal itu disampaikan dan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono pada acara panen raya padi berlangsung Selasa 2 Juni 2026 di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Menurut Tanrem, panen raya ini merupakan bukti sinergitas antara Korem 161 Wirasakti beserta semua pihak yang tentunya akan memberi dampak pada kesejahteraan petani khususnya di Kabupaten Kupang.
5: Panen raya padi yang kita laksanakan bersama di tempat merupakan bagian dari tugas pokok Korem 161 Wirasakti Sakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tambah tanam padi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu wujud implementasi dalam pelaksanaan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Panen raya ini juga merupakan bukti kesungguhan serta kerja keras kita dan sinergitas antar Korem 161 Wirasakti bersama seluruh elemen pemerintah daerah bersama masyarakat petani Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur.
4: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Kupang, Charles Banamtuan, mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, ia mengucapkan terima kasih kepada Korem 161 Wirasakti dan petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah hingga panen melimpah pada tahun ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh petani di Kelurahan Bau-Bau telah memberi kontribusi nyata dalam upaya peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Kupang.
6: Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada para petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah dan ladangnya hingga panennya melimpah pada tahun ini. Patut kita apresiasi karena para petani di Kelurahan Bau-Bau ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas di Kabupaten Kupang.
4: Panen raya padi yang berlangsung di Desa Dalamkom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur merupakan salah satu program nasional mendukung swasembada pangan dari Presiden Republik Indonesia di seluruh wilayah Kesatuan NKRI dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pengurus KONI Nusa Tenggara Timur menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sementara surat keputusan resmi pemerintah pusat tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Laporan Alotani.
7: Sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT-NTT. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah.
4: Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus menegaskan kepastian tuan rumah PON tahun 2028 di NTT-NTT dan DKI Jakarta saat diwawancara RRI di Kupang Selasa 2 Juni 2026. Menurut Sekum KONI NTT Alfonsus Theodorus, hasil rapat kerja nasional KONI pusat pada tanggal 21 Mei 2026 di Jakarta menunjukkan tidak ada perubahan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sementara terkait SK resmi Menpora RI tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Ia memastikan tuan rumah PON tahun 2028 tidak berubah.
7: Semua keputusan-keputusan Rakernas itu akan disampaikan ke Menpora. Nah, memang ekspektasi kemarin kalau tidak ada melintang harusnya di akhir bulan Mei ini. Tetapi dengan lihat Mei sudah lewat, bisa jadi di bulan Juni. Dan mungkin juga ada sebab, ada beberapa cabur yang tadi yang perlu diskusikan. Tapi paling tidak KONI sudah akan ambil keputusan untuk melaporkan Pak Menteri supaya SK Menteri itu bisa kita pakai untuk dilanjuti beberapa skenario di pemerintah daerah. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi kami di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT-NTT. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah. Cuma persoalan hanya persoalan SK yang memang perlu ada sedikit telaan dari teman-teman di Kemenpora dengan memperhatikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan, sekaligus juga melihat bagaimana kesiapan DKI sebagai provinsi penjaga. Dan itu sudah diputuskan dalam raker kemarin.
4: Wakil Gubernur Johannes Asadomas selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur juga menjelaskan bahwa SK penunjukan NTT-NTT dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON bersama diajukan oleh KONI Pusat. Penerbitan SK sangat berkaitan dengan penetapan cabang olahraga di 3 provinsi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028.
8: Oh, SK. Itu nanti KONI Pusat yang ajukan. Makanya hasil rakor kemarin, KONI dan 3 provinsi itu jadi dasar untuk mengajukan SK Menpora. Sudah dibagi, cabur ini di sini, cabur ini di sini. Nanti KONI Pusat dalam 1-2 minggu ini sudah mengajukan ke Menpora.
4: Hasil Rakernas KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 mencatat bahwa penyelenggaraan PON ke-22 2028 dirancang ulang melalui model tuan rumah kolaboratif. Total cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 67 cabur terdiri dari 30 cabur di NTB meliputi 26 cabur mandiri dan 4 cabur bersama, 24 cabur di NTT meliputi 21 cabur mandiri dan 3 cabur bersama, dan 17 cabur di DKI Jakarta meliputi 16 cabur mandiri dan 1 cabur bersama. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 432 siswa SMP Negeri 1 Atambua tahun ajaran 2025-2026 dinyatakan lulus 100% dalam pembagian amplop. Laporan selengkapnya bersama Kristiandi Mau.
9: Sebanyak 432 siswa kelas 9 tahun ajaran 2025-2026 SMP Negeri 1 Atambua secara resmi dinyatakan lulus 100%. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman menyampaikan, capaian kelulusan ini merupakan buah dari proses pembelajaran yang konsisten serta komitmen seluruh warga sekolah dalam menjaga kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya tentang angka kelulusan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesiapan siswa menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Disampaikan selama 3 tahun menempuh pendidikan, para siswa telah melalui berbagai proses pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Dirinya juga menekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Menurutnya, keberlanjutan pendidikan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya oleh pihak sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat luas. Melalui angka ini, ke depan SMP Negeri 1 Atambua berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, serta mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era global.
10: Hari ini kami sudah umumkan hari Sabtu yang lalu rapat Dewan Guru. Jadi guru yang hadir itu semuanya 9 orang, memutuskan 100% untuk SMP Negeri 1 Atambua.
11: Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk orang tua dan juga untuk siswa sendiri?
10: Untuk orang tua, kami berterima kasih karena 3 tahun lalu telah mempercayakan anak-anaknya kepada kami, SMP Negeri 1 Atambua, untuk dididik, diajar, dibimbing, dituntun. Hingga hari ini kami melepaskan mereka secara resmi. Bagi peserta didik, teruslah belajar. Ini baru awal perjuangan. Teruslah belajar untuk jenjang berikutnya. Dan yang sudah kita tanamkan di sini, karakter, pengetahuan, keterampilan, bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya.
9: Usai pembagian amplop, salah satu orang tua siswa, Nelson, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kelulusan anak-anak, yang menegaskan komitmen penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus mengharumkan nama almamater sekolah. Menurutnya, dengan adanya pendidikan berkelanjutan sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berdaya saing.
12: Hari ini kami menghargai undangan dari pihak sekolah, dalam arti kami sebagai orang tua wali dari siswa atau anak kami. Kami hari ini menerima hasil ujian selama 3 tahun, hasil pendidikan selama 3 tahun, yang dimana hari ini kami sudah menerima dan kami merasa puas karena anak kami sudah berhasil atau lulus di sekolah SMP Negeri 1 Atambua. Kami juga menyimak sedikit dari penyampaian dari Ibu Kepala tadi untuk jenjang pendidikan ke depan kami di

Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di kota ND memadati lapangan Pancasila ND saat pelaksanaan tarian Gawi massal. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di NTT dan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sekian aneka berita, maksud kami sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 Gana Informasi dan Inspirasi. Dengan berakhirnya pendengar Afgan dengan Lenggang Puspita tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini ya, Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya sudah dari pukul 11 siang tadi M, dan selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony, temani Anda untuk sore hari ini sampai di malam hari pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ada kesempatan untuk Anda bisa menyimak siaran berjaringan Ruang Rindu di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya pendengar untuk Anda umat Islam di Kota Kupang dan sekitarnya, sesaat lagi azan maghrib untuk Kota Kupang dan sekitarnya, kita jelang azan maghrib.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja

saudara dan saudari yang saya hormati. Kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi,

bangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa

Indonesia. Kupang sore ini.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona-19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Samba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence

0: atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silahkan Sama DJ Zinaida.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: belajar bahasa asing loh, Nek.
1: Benar, hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Weh Pona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei Lali, saya stres kali di rumah ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hei itu lagi. Iya ya Pona, dulu waktu kita kecil sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudah sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan sampai bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

0: sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
0: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
2: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
0: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
3: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Yang bergerak saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personel TNI. Begitu di kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
5: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus wakab tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 375 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk O3RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Apakah setuju?
7: Setuju.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
8: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
9: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
10: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
8: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Elian Zahra melaporkan.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
12: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari. EOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari. Kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
12: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
7: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tetap produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
12: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
12: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
12: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
12: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anjar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi.

0: sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Kota Bekasi, Dr. Setiadri Sangka, Kota Daerah, menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan puskesmas selama 21 hari.
1: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang komunikasi sakit, harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini. Karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular, pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
0: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
3: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
4: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
5: コーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っています。
6: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
5: ただもう決定したことなので、もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
6: いや、karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
5: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
6: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
4: Melalui kesempatan yang sama,

0: penonton ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
1: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Revini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
1: Sebenarnya ini juga keputusan dari

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
1: 8, 3, 3, 4, 9, 9, WA dan SMS.

Solusi Radio Vereniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis, atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Zinain.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat. Sejak usia muda, remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar. Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibo.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jos.
4: Kamu bau.
5: Aku langsung mantan kalau aku mau nikah.
0: Za, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Duh, abis bobogohan tadi.
3: Ya kemana sayang tadi?
2: Itu rejok. Aduh.
4: Yep. Yep. 1, 2, 3.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: ngelamar jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo so antar saya pergi pasar.
0: Mari.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di semua pagi ini. Dan di pagi hari ini pendengar akan ada Mutiara Pagi yang dengan tema hukum yang terutama yang dibawakan oleh Pak Ricardus Adrianus Gai Eswil dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dan untuk saat ini waktu dan kesempatan kami persilakan.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Hukum yang Terutama, yang mana renungan ini berdasarkan Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dalam menjalani seluruh hidup kami. Semoga kami senantiasa melaksanakan kehendak-Mu dalam tugas dan pekerjaan kami, sehingga di dunia ini kami mampu menciptakan perdamaian dan kerukunan. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada-Nya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap daerah memiliki aturan tersendiri. Setiap aturan harus ditaati dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan manusia. Tanpa aturan yang jelas, manusia tidak dapat hidup dengan aman dan tenteram. Tidak ada daerah atau tempat yang tidak memiliki aturan.

Rupanya, ahli Taurat itu mendengarkan pembicaraan Yesus dengan orang-orang Saduki tentang kebangkitan. Kelompok ahli Taurat merupakan pakar kitab suci. Mereka bertugas menyalin dan mengajarkan hukum Taurat kepada masyarakat Yahudi. Ahli Taurat itu yang mendengarkan pembicaraan Yesus dengan orang Saduki itu tahu bahwa Yesus memberikan jawaban yang benar. Ia bertanya kepada Yesus tentang hukum yang terutama. Yesus memberikan jawaban yang baik tentang hukum yang terutama. Jawaban Yesus itu tentu saja mengingatkan kembali akan sejarah bangsa Israel ketika menjadi bangsa pilihan Allah. Dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4-5, Allah telah berfirman tentang hukum yang terutama. Yesus menegaskan kembali apa yang telah difirmankan dalam perjanjian lama tersebut. Ahli Taurat itu pun menegaskan kembali jawaban Yesus. Ia menjelaskan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama jauh lebih penting daripada segala korban bakaran dan korban sembelihan manapun. Hal ini menunjukkan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari semua hukum yang ada di dunia ini. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil hari ini. Pertama, sikap ahli Taurat. Penginjil Markus menampilkan seorang ahli Taurat yang menghormati Yesus. Ia tahu bahwa Yesus memberikan jawaban yang benar ketika berbicara dengan orang-orang Saduki. Oleh karena itu, ia bertanya kepada Yesus bukan untuk mencobai dia, tetapi untuk belajar dari Yesus. Kebijaksanaannya nampak ketika ia menjelaskan kembali jawaban Yesus tersebut. Hal ini berbeda dengan sikap yang sering ditunjukkan oleh para ahli Taurat pada umumnya. Dalam Injil Matius bab 22 ayat 35, ditegaskan sikap para ahli Taurat yang selalu mencobai Yesus. Mereka mencobai Yesus untuk mendapatkan alasan menghukum dia. Namun, tidak dengan ahli Taurat dalam Injil Markus yang kita dengar hari ini. Ia benar-benar menunjukkan ketulusan dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab. Kedua, hukum yang terutama. Yesus menjelaskan hukum yang terutama. Hukum cinta kasih yang dijelaskan Yesus ini merupakan hukum yang sempurna. Semua hukum yang dibuat di dunia ini merujuk kepada kedua hukum tersebut. Selain itu, kedua hukum ini merupakan penyempurnaan dari segala hukum yang ada dalam Perjanjian Lama. Hukum dalam Perjanjian Lama dirumuskan secara negatif, sedangkan dalam Perjanjian Baru, kedua hukum cinta kasih tersebut dirumuskan secara positif. Walaupun demikian, hukum dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak orang lain untuk mengasihi Allah dan sesama. Ketiga, kedua hukum cinta kasih ini merupakan semacam rangkuman dan penggenapan dari 10 perintah Allah. 10 perintah Allah dapat dibagi menjadi dua, yaitu perintah yang mengatur hubungan antara manusia dan dengan Allah, dan perintah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia merupakan hukum yang terutama, yang mana dirangkum dalam dua hukum cinta kasih. Bapak Ibu,

0: saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk mempraktikkan hukum cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup bersama dengan orang lain dalam sebuah komunitas. Kita dituntut untuk bisa menghargai dan mencintai Tuhan dan sesama di sekitar kita. Kasih kepada Allah ditunjukkan dalam kasih terhadap sesama. Dengan mengasihi Allah, kita membangun sebuah hubungan yang baik dan membuka diri terhadap penyelenggaraan Allah. Kasih kepada sesama ditunjukkan melalui perbuatan kita setiap hari kepada orang-orang di sekitar kita. Tindakan kita yang membantu orang yang lemah, menegur orang yang salah, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, menunjukkan bahwa kita mempraktikkan kasih yang nyata. Kasih bukan soal kata-kata, tetapi juga soal tindakan. Yesus mengajak kita semua untuk saling mengasihi dan mampu mengasihi Allah. Mari kita praktikkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama dalam seluruh hidup kita. Barang siapa hidup di dalam kasih, ia hidup di dalam Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin.
1: Ya, baik pendengar, mungkin ada sedikit pertanyaan, dua pertanyaan mungkin. Pertanyaan pertama, mengapa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan disebut sebagai hukum yang terutama?
0: Ya, sebenarnya hukum cinta kasih itu adalah hukum yang paling utama. Disebut hukum yang paling utama karena memang semua hukum yang ada di dunia ini sebenarnya bermuara pada mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita boleh mengatakan bahwa di dalam, misalnya di dalam peraturan hukum pidana itu kita dilarang untuk membunuh, dilarang untuk mencuri, dilarang untuk melakukan segala sesuatu yang negatif. Nah, sebenarnya kalau kita membacanya secara positif atau merangkumnya, itu hukum mengatur kita, hukum itu menuntut manusia untuk saling menghormati satu sama lain, saling menghargai, saling mengasihi. Dengan kata lain bahwa hukum yang ada di dunia ini bertujuan untuk menjamin agar manusia itu saling mengasihi dan juga menjamin agar bagaimana manusia itu bisa mengasihi Allah dengan baik. Makanya hukum cinta kasih itu merupakan hukum yang terutama karena memang semua hukum yang ada di dunia itu bermuara pada mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Terima kasih. Ya.
1: Mungkin pertanyaan terakhir dengan sekalian mengakhiri mutiara pagi kita di hari ini dengan mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana cara menerapkan perintah mengasihi sesama seperti diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari?
0: Bagaimana cara kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Kita harus pertama-tama melihat bahwa sesama itu adalah diri yang lain. Kalau kita misalnya ketika badan kita sakit atau tangan kita terluka, kita akan berusaha untuk merawat tubuh kita, merawat diri kita sehingga menjadi bersih. Nah, sederhananya bahwa kita dituntut untuk bisa dalam artian mencintai, merawat orang lain sama seperti kita mencintai dan merawat diri sendiri. Kalau kita bisa mengasihi diri sendiri dengan baik, sebenarnya kita juga bisa mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain itu juga sebenarnya merupakan bagian dari kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kalau dalam kehidupan misalnya ya, ketika kita berbuat kasar terhadap orang lain, maka orang pun akan berbuat kasar terhadap kita. Kalau kita jahat terhadap orang lain, maka orang lain pun pasti akan berbuat jahat kepada kita, membalas. Maka kita diajak untuk bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Itu kita bercermin kepada diri kita. Jika kita menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita, maka kita pun pertama-tama dan terutama harus mampu mengusahakan yang baik itu dalam kehidupan bersama, dalam kaitan dengan relasi, membangun relasi dengan orang lain di dalam komunitas, sehingga kita bisa menunjukkan kasih itu yang nyata kepada saudara-saudara di sekitar kita. Kita bisa mempraktikannya dalam hal kaitan dan membantu orang lain, menegur mereka yang bersalah supaya mereka bertobat. Itu sebenarnya wujud dari kasih yang nyata kepada sesama. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putramu telah datang ke dunia dan mengajarkan kepada kami hukum yang terutama, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Bukalah hati kami agar kami mampu mewujud nyatakan kasih terhadap Engkau dan kasih terhadap sesama dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk mampu mencintai agar kami menjadi duta damai dalam kehidupan ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, di pagi hari ini, maka berakhirlah sudah Mutiara Pagi kita di pagi hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan pendengar masih akan ditemani dengan musik religi Katolik.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 4 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya, Wakil Bupati Sumba Timur paparkan pertanggungjawaban APBD 2025 RAI WTP K10. Penerapan Pergub NTT nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat dukungan dari berbagai kalangan pendidikan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Wakil Bupati Sumba Timur paparkan pertanggungjawaban APBD 2025 RAI WTP K10 berikut laporan Yunia Boling.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna DPRD, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
2: Acara pemerintah daerah akan menyampaikan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan BPK RI. Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dikupang, di mana BPK RI perwakilan provinsi NTT memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian. Opini tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025 telah memenuhi standar.
1: Meski berhasil mempertahankan opini WTP, pemerintah daerah tetap menaruh perhatian pada sejumlah rekomendasi BPK yang harus segera ditindaklanjuti seperti penertiban pengelolaan kas dan administrasi aset daerah. Wagub juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrim. Untuk itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi guna mewujudkan membangun pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Kupang menyambut pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Mereka berharap pendataan tersebut dapat memberikan gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar perhatian pemerintah terhadap usaha kecil. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sejumlah pelaku usaha di Kota Kupang memberikan tanggapan beragam terkait kegiatan pendataan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kupang. Sebagian besar mendukung pelaksanaan sensus karena dinilai dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Petrus Mesa, seorang tambal ban yang sehari-hari bekerja di kawasan Jalan Amabi, Kelurahan Obufu, Kota Kupang, menilai sensus ekonomi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui pengembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Kepada RRI 3 Juni 2006, Petrus Mesa mengatakan sensus ekonomi dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk melihat pengembangan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
4: Pemerintah juga bisa tahu perkembangan masyarakat ini seperti apa, ekonomi seperti apa, maju atau mundur, itu juga bisa tahu dari situ. Semua pemerintahan ini baiklah dari yang lalu-lalu. Harapannya ya, kalau pemerintah mau kasih bantuan atau perhatikan kepada usaha kecil ya bersyukurlah. Tapi kalau tidak juga mau gimana?
3: Harapan serupa disampaikan Nikodemus, pelaku usaha sol sepatu yang ditemui RRI. Ia mengaku pendapatannya tidak menentu dan berharap ada perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Pendapatan Sementara itu, butik pedagang pentol yang juga ditemui RRI berharap pelaksanaan sensus tidak menyulitkan para pedagang kecil dalam menjalankan aktivitas usahanya.
5: Ya, kalau begini juga nggak harus juga ya. Nggak tahu begini nggak dikasih itu. Nggak usah dikasih apa itu. Ya, kalau bisa di pendekar sampai saya kecil ini, kalau pemerintah harapannya biar ini nggak dibikin cepat, dibikin enak aja lancar, semuanya lancar, semuanya normal kayak kemarin-kemarin.
3: BPS Kota Kupang akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi pengembangan usaha masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sensus ekonomi 2026 diharapkan perkuat pengembangan UMKM dan perencanaan ekonomi daerah. Berikut wawancara reporter Delvin Wandi bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandiri, Mandira, Kupang, Dr. M.E. Persevenranda, M.Si, selaku Akademisi Bidang Ekonomi.
6: Pendengar dan juga pemirsa RRI Kupang, saat ini saya Delvin Wandi berada di kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya bersama dengan Ibu Perseveranda selaku Dekan FEB di Universitas Widya Mandira Kupang. Kita akan membahas soal sensus ekonomi tahun 2026 ini yang menyasar para pelaku UMKM. Ya baik Ibu, siap. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya tanggapan Ibu, kira-kira dari sensus ekonomi tersebut, kira-kira dampak yang memang ditimbulkan itu seperti apa Ibu, mau baik yang positif maupun yang negatif? Silakan Ibu.
7: Baik, terima kasih. Ya, dampak dari sensus ekonomi di tahun 2026 ini, kalau sensus ekonomi itu memang supaya bisa mengumpulkan data supaya kita bisa lihat struktur ekonominya, karakteristiknya, khususnya bagi pelaku usaha atau perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun yang belum, yang mikro, kecil, menengah, sampai multinasional, yang milik WNI atau WNA yang mengelola usahanya di Indonesia. Kalau sensus itu artinya bahwa mendata secara keseluruhan pelaku usaha itu, dan ini memang hal yang sangat baik kalau kita mengetahui struktur karakteristik dari usaha itu, tentu manfaatnya supaya dalam hal perencanaan, khususnya perencanaan dan pengembangan usaha-usaha itu menjadi lebih baik ya, karena dalam hal ini misalnya saja dari aspek karakteristik usahanya, terus keuangannya, produksinya, terkait dengan digitalisasinya, tenaga kerjanya, sehingga pengembangan ke depan itu misalnya saja terkait dengan usaha, dan itu mesti sampai ke pelosok, semua itu di data ya, sampai di tingkat bawah, bahkan sampai di tingkat desa, sehingga gambaran yang menyeluruh ini akan sangat bermanfaat untuk perencanaan terkait dengan pengembangan usaha supaya bisa menunjang perkembangan usaha itu sendiri, nanti akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan tentunya untuk pemerataan usaha. Ya.
6: Ibu, kalau Ibu melihat dari sensus ekonomi yang akan dilakukan maupun yang memang sudah dijalankan dari 6 tahun belakangan ini, kira-kira dampak yang begitu signifikan bagi pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu seperti apa Ibu?
7: Baik, terima kasih. Jadi dampaknya itu supaya pemerintah dapat mengetahui data-data itu secara keseluruhan. Kalau sensus itu datanya secara keseluruhan, beda dengan sampel. Sampel itu sebagian, sehingga kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, bahkan perusahaan multinasional, itu akan menjadi lebih baik karena data-datanya disiapkan dengan baik. Apalagi sekarang misalnya saja ya, program-program kebijakan atau kegiatan Pemprov juga saat ini memang fokus pada pengembangan usaha yang memanfaatkan potensi lokal, ya, one village one product. Nah itu memang sangat nyambung. Jadi dengan adanya sensus ini supaya perencanaan itu menjadi lebih baik dan juga dasar supaya kita bisa evaluasi, misalnya sensus tahun 2026 kondisinya seperti apa, terus ada intervensi kebijakan pemerintah terkait dengan program kegiatan, bisa dievaluasi apa berhasil atau tidak.
6: Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi bersama kita, ya. Pemirsa dan juga pendengar RRI Kupang, kita berharap sensus ekonomi 2026 ini berjalan dengan baik dan tentu saja bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama bagi pelaku usaha di Kota Kupang dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Delvin Wandi melaporkan dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan generasi unggul di masa depan. Informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
8: Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat apresiasi dari dunia pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain, Alben Wilson Dano, ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Rabu 3 Juni 2026 menyatakan, kebijakan yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di masa depan generasi muda. Menurutnya, gerakan tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari sekolah, orang tua hingga para pemangku kepentingan lainnya. Dukungan bersama dinilai penting karena gerakan ini bertujuan membangun budaya belajar yang lebih kuat di kalangan pelajar.
9: Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT ini punya concern yang luar biasa terhadap pendidikan, terhadap mutu pendidikan, terhadap masa depan generasi kita. Kita patut mengapresiasi kebijakan langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kebijakan terkait ini saya kira perlu kita sambut baik. Baik itu dari sekolah, baik itu dari masyarakat, orang tua, stakeholder. Ayo, kalau kita cinta anak-anak kita ingin pendidikan NTT ini lebih baik, bermutu anak, ayo kita dukung.
8: Lebih lanjut, Alben Dano menjelaskan salah satu alasan pentingnya gerakan ini dikarenakan menurunnya motivasi belajar sebagai peserta didik. Karena itu diperlukan gerakan bersama yang melibatkan keluarga untuk memastikan anak-anak memanfaatkan waktu di rumah secara produktif. Ia menegaskan waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah dibandingkan di sekolah tanpa pengawasan dan perhatian dari orang tua. Waktu tersebut berpotensi digunakan untuk kegiatan yang kurang mendukung proses belajar.
9: Anak-anak ini kan lebih banyak waktunya di rumah, Pak. Di sekolah itu kan ya 7, 8 sampai 9 jam. Nah kalau 24 jam, Pak, berarti banyak waktu lebih banyak di rumah. Nah mereka di sekolah belajar, di rumah terus dengan waktu yang panjang, kemudian tidak mendapat perhatian, pengawasan, maka waktu yang mereka gunakan bisa saja lebih banyak tidak dipakai untuk belajar, tapi lebih banyak dipakai untuk bermain.
8: Kepala SMA Negeri 1 Lobalain berharap gerakan jam belajar ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi NTT yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Poltekkes Kemenkes Kupang berkomitmen melakukan program pendampingan kesehatan di Kabupaten TTS dan Kota Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
10: Dan Poltekkes Kemenkes Kupang ditugaskan sebagai pendampingnya. Nah, kami itu mendampingi proses pencatatan dan pelaporan di dua kabupaten terpilih, yaitu TTS dan Kota Kupang.
11: Poltekkes Kemenkes Kupang melaksanakan berbagai program pendampingan kesehatan di dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kota Kupang. PJ INE Poltekkes Kupang untuk Nusa Tenggara Timur, Dr. Putu Sanjiwani kepada RRI di Kupang menegaskan program pendampingan yang dilakukan Kemenkes Kupang difokuskan pada perbaikan gizi untuk remaja putri, ibu hamil, bayi dan balita, serta penyuluhan kader posyandu dan program.
10: Berkomitmen untuk mendukung penurunan stunting dengan pemberian edukasi kepada masyarakat di dua lokus terpilih yang diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat dosen, baik itu mandiri maupun yang dibiayai oleh Poltekkes Kupang. Itu diberikan kepada sasaran yang memiliki resiko untuk meningkatkan prevalensi stunting dari remaja putri, ibu hamil, kemudian bayi balita, dan kembali ke siklus hidup remaja putri.
11: Berdasarkan hasil penimbangan bayi balita yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Inaratu Luji, ditemukan ada kabupaten yang sudah mencapai target 100%, namun masih ditemukan ada kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang di bawah 50%, khususnya di Kabupaten Alor dan Sumba Barat Daya.
12: Dari data yang saya ambil dari Dinas Kesehatan Provinsi, ternyata itu data EPPGN sudah ada, Kota Kupang sudah masuk dalam target ya secara nasional. Tapi data-data itu adalah hasil penimbangan. Nah, yang memprihatinkan saya melihat dari data ini, ternyata dari penimbangan itu ada yang 100%, tapi masih ada kabupaten kota yang di bawah 50%. Yang di bawah 50% itu seperti Kabupaten Alor. Kabupaten Alor sama dengan Sumba Barat Daya.
11: Dalam pada itu, Kepala Puskesmas Oisapa Kota Kupang, Dr. Olvian Manafe, menegaskan kolaborasi antara camat, lurah, dan tenaga kesehatan di Puskesmas Oisapa difokuskan pada penanganan kesehatan masyarakat terpadu, khususnya menekan angka stunting, penanganan gizi, serta pelayanan dasar. Sinergi ini diwujudkan melalui koordinasi wilayah dan program promotif langsung ke masyarakat.
13: Camat dan lurah kami itu cukup bisa memberikan informasi-informasi tanpa harus ada kami, begitu, sehingga itu juga menjadi nilai tambah di wilayah kerja saya. Kebetulan wilayahnya itu ada perhotelan cukup banyak, jadi banyak sekali yang didorong oleh camat kami untuk bisa bagaimana semua hotel-hotel, restoran-restoran itu memberikan CSR-CSR, bantuan secara langsung kepada anak-anak yang bermasalah gizi, bukan hanya stunting, gizi buruk dan lain sebagainya. Kami banyak mendapatkan
11: keterlibatan camat Kelapa Lima dan Lurah Wesapa adalah memfasilitasi logistik dan mengerahkan kader kesehatan masyarakat setempat untuk melakukan intervensi medis massal seperti vaksinasi dan pengobatan melalui kampanye kesehatan secara berkala dan penyuluhan berbasis pemberdayaan warga untuk memutus mata rantai masalah kesehatan dasar masyarakat. Dari Kupang, Analopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMP Negeri 2 Waikabubak terpilih untuk mengikuti Lomba Sains 20 Negara di Malaysia pada bulan September mendatang. Berikut laporan Jerry Lende.
14: Ya baik, saudara pendengar pemirsa RRI dimanapun anda berada, saat ini saya Jerry Lende kembali lagi bersama anda di edisi 2 Juni 2026. Di mana saat ini saudara sedang berlangsung kegiatan penerimaan amplop atau pengumuman kelulusan untuk SMP Negeri 2 Waikabubak Kabupaten Sumba Barat yang berlangsung pula dan halaman SMP Negeri 2 Waikabubak. Saudara, juga kami informasikan bahwa tadi kegiatan ini diikuti oleh Bupati Sumba Barat bersama jajaran dan juga sejumlah Forkopimda di daerah ini, karena SMP 2 merupakan salah satu sekolah dengan barometer prestasi yang terbaik di wilayah ini, saudara. Nah, seperti apa kesan dan pesan dari lembaga pendidikan dari SMP 2 dan juga kepala sekolah SMP 2 kepada anak-anak kita yang sedang proses maupun yang hari ini menerima hasil kelulusan selama 3 tahun belajar di SMP Negeri 2 Waikabubak. Saat ini saudara, saya bergabung dengan kepala sekolah SMP Negeri 2 Waikabubak, Ibu Yakoba Atakawi. Selamat siang, Ibu.
15: Baik, selamat siang pemirsa RRI, selamat siang semua pemirsa yang ada di wilayah Sumba Barat. Saya atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan dan kesan terkait dengan SMP Negeri 2 Kabupaten. Nah, hari ini kami telah melakukan pengumuman kepada anak-anak kami kelas 9. Selama 3 tahun mereka berada di sini dan mereka hari ini menerima hasil, dan puji Tuhan SMP Negeri 2 Kabupaten hari ini mereka 100% atas kelulusan. Bagi anak yang pengikut peserta ETA ada 202, dan memang selama 3 tahun berada di sini sungguh luar biasa. Kami sebagai guru tata usaha bersama anak-anak dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan kami apresiasi kepada anak-anak kami dalam rangka bagaimana memotivasi anak-anak didik kami untuk mereka bagaimana meningkatkan kualitas belajar mereka. Dan saat ini kami SMP Negeri 2 meraih berbagai prestasi. Yang pertama, hari ini tanggal 2 Juni tim dari nasional akan memberikan monep kepada kami dalam rangka mempersiapkan administrasi sekolah SMP 2 karena sekolah kami terpilih sebagai sekolah untuk sekolah unggulan di tingkat nasional dari perwakilan Sumba Barat. Yang kedua, anak saya juga yang mengikuti kelas 9 ini dalam tes Taruna ada 1, namun masih menunggu hasil selanjutnya. Sedangkan sekolah Garuda kami sudah melewati tahap demi tahap, sudah berhasil, namun masih ada 1 kendala karena diperkecil kuotanya dari 600 lebih menjadi 300 lebih. Jadi itu yang menjadi kendala sehingga kami sepertinya dianggap gugur. Tapi satu hal yang membanggakan kami bahwa SMP 2 ini terpilih sebagai duta untuk Terang Sumba dalam yang masuk ajang internasional di Malaysia pada bulan September. Dan kami sementara berproses untuk bagaimana membimbing anak-anak kami dari Terang Sumba dan atas bantuan dari Kemendikbud dan juga dosen Petra untuk membimbing anak-anak kami dari bulan Februari sampai dengan saat ini. Dan di bulan Agustus kami melakukan karantina selama 2 minggu di Surabaya. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Malaysia. Di sana kami beradu dengan 20 negara. Dan kami hanya mengharapkan dukungan doa dari semua pihak kiranya anak-anak kami dapat berhasil.
14: Ya, di Malaysia itu perlombaan apa, Pak?
15: Perlombaan itu adalah perlombaan karya ilmiah dalam hal bagaimana anak-anak kami memproses atau memilih topik bagaimana di kalangan Sumba, yaitu dari segi pengobatan tradisional itu sambiloto digunakan sebagai obat paru-paru atau obat tambah darah, dan masih ada lagi penggunaan yang lain. Dan kami sudah kami komunikasi dengan dokter, lab-lab kami sudah gunakan yang berbagai izin sehingga anak-anak kami sudah melakukan. Sampai hari ini Bupati Sumba Barat telah melakukan uji coba tentang sirup sambal sirup sambiloto
14: ya, yang diminum Mama Gapsek. Apakah kesan dan pesan yang Mama ingin sampaikan kepada anak-anak yang lulus hari ini dan juga kepada mereka yang sedang proses di SMP Negeri 2 maupun yang akan berminat untuk sekolah lanjutan di SMP Negeri 2 Waikabubak?
15: Pesan dan kesan saya sebagai kepala sekolah SMP 2 terkhusus anak-anak kami yang bertamat hari ini kelas 9, harapannya saya mereka tidak berhenti sampai di sini untuk mereka belajar, tetapi terus mengembangkan ilmu yang mereka dapat dan tidak malu dengan keadaan sekolah, tetapi terus berjuang agar mereka menjadi anak yang berkarakter, berbudi pekerti yang baik, berinovasi dengan baik. Itu terkhusus kelas 9. Sedangkan bagi anak kelas 7-8 kami mengharapkan dukungan supaya anak-anak dengan melihat prestasi yang dimiliki oleh kakak-kakak mereka kelas 9, mereka juga punya semangat yang lebih bagus untuk meningkatkan kualitas mereka di ajang pendidikan. Dan pesan dan kesan bagi anak-anak yang ingin masuk ke SMP Negeri 2 Kabupaten, saya beranggapan bahwa silakan, kami siap menerima untuk mereka masuk ke SMP 2. dengan pengertian memiliki syarat administrasi supaya kami tidak mengalami hal-hal yang membuat anak-anak rugi dari segi administrasi.
16: Ya saudara, itu tadi hasil wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wekabubak, Ibu Yakoba Atakawi. Dari Sumba Barat, Jirende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah penerbangan pesawat dari dan ke NTT April 2026 naik 0,38%. Berikut laporan Aris Lake.
17: Kepala BPS NTT Matamira Kale menyampaikan

0: Mengalami penurunan seiring berakhirnya periode libur lebaran pada Maret 2026 yang menyebabkan permintaan perjalanan keluar daerah berkurang. Sebaliknya jumlah penumpang yang datang tercatat mengalami peningkatan didorong oleh arus balik pasca lebaran serta aktivitas wisata dan perjalanan dinas.
1: Selain itu, Matamira menjelaskan jumlah pelayaran kapal laut pada April 2026 naik 31,91% dibanding Maret 2026 dan naik 1,82% dibanding April 2025. Sementara itu, pakar ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Perferanda, mengatakan kontras peningkatan penerbangan dan penurunan jumlah penumpang di NTT disebabkan oleh meningkatnya tarif tiket yang signifikan. Tarif ini juga terjadi akibat adanya situasi geopolitik yang berpengaruh pada perekonomian internasional maupun nasional.
2: Ini memang disebabkan oleh tarif yang naik cukup signifikan. Harga-harga tiket itu naik cukup signifikan sehingga masyarakat juga sangat memperhitungkan. Biasanya kalau orang ekonomi itu kalau harga naik permintaannya pasti berkurang. Yang menggunakan itu dia mesti punya daya beli dan juga memang karena ada urusan-urusan mendesak harus cepat, itu berarti pilihannya menggunakan pesawat. Kalau tidak ada alternatif lain, dia bisa menggunakan transportasi laut.
1: Lebih lanjut, Perferanda berharap agar masyarakat bisa memilih moda transportasi yang tepat. Ia menerangkan bahwa jika masyarakat memiliki kebutuhan yang cepat dan mendesak, bisa menggunakan moda transportasi udara. Sementara jika masyarakat ingin melakukan mobilisasi yang lebih banyak, bisa menggunakan moda transportasi laut. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi dan KONI Nusa Tenggara Timur sedang merancang dan mendesain sarana-prasarana venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada PON ke-22 tahun 2028, termasuk rehabilitasi Stadion Oepoi Kupang yang akan menjadi lokasi pembukaan PON. Selengkapnya Alotani melaporkan.
4: Saya harus jelaskan di tiga bagian ya. Bagian pertama, sudah pasti venue untuk pembukaan menjadi serius harus kita bereskan.
5: Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Dr. Alfonsus Theodorus kepada RRI menyampaikan, saat ini tim sarana-prasarana KONI sedang mempersiapkan kebutuhan fiskal atau estimasi perkiraan total pendanaan atau biaya yang diperlukan untuk pembangunan venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT. Menurut Alfons Theodorus, hal tersebut termasuk analisis detail engineering design atau DED adalah cetak biru atau blueprint teknis yang sangat presisi dari sebuah rancangan proyek konstruksi atau manufaktur Gor Flopamora Oepoi Kupang. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi kontraktor dalam mengeksekusi pembangunan agar berjalan akurat, efisien, dan sesuai standar keamanan sebelum dieksekusi.
4: Pembangunan venue untuk pembukaan yang kita proyeksi itu akan main di Stadion Oepoi. Jadi kita akan tingkatkan kapasitas sampai 25.000. Dan ini memang waktu-waktu sekarang harus betul-betul sudah ada keputusan. Sementara yang optimalisasi ini satu program strategis pemerintah untuk melakukan optimalisasi yang di Stadion Oepoi. Jadi ada dua, Stadion Oepoi dioptimalisasi rehabilitasinya. Kemudian yang satu terbangun baru yang ada di Manggarai Barat menjadi 8 stadion yang terbangun di Indonesia termasuk di Manggarai Barat. Nah, kami di KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur ini harus cepat kita putuskan karena memang venue-venue ini menjadi penting sekali untuk bisa ada gambaran ke NTT, termasuk nanti untuk pembukaan.
5: Wakil Gubernur Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan semua venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT akan direhab sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhannya masing-masing. Kecuali Stadion Oepoi Kupang yang membutuhkan rehab berat karena akan dijadikan sebagai lokasi pembukaan PON ke-22 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
6: Hampir semua kita rehab kecil, kecuali Stadion Oepoi yang rehab besar karena rencananya di situ akan pembukaan. Upacara pembukaan PON itu rencananya di Oepoi. Nah itu yang rehab agak besar.
7: Terkait dengan gelanggang olahraga yang di depannya, itu juga nanti termasuk?
6: Itu juga termasuk yang kita rehab nanti, tentang olahraga yang mangkrak itu kan. Juga rencananya kita akan rehab juga. Tapi kita masih hitung anggaran secara teliti, secara cermat supaya mencukupi.
5: Tim sarana-prasarana KONI Nusa Tenggara Timur terus menganalisa kebutuhan-kebutuhan di setiap venue pertandingan sehingga dapat memastikan kebutuhan biaya rehabilitasi gedung-gedung atau sarana olahraga yang akan digunakan saat pertandingan. Catatan RRI, KUNI Pusat telah

0: Putuskan 24 cabang olahraga akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT, diantaranya sepak bola, berkuda, kriket, taekwondo, wushu, kempo, tinju, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Provinsi Popsi Nusa Tenggara Timur yang baru dilantik langsung mendapat tantangan besar dari PB Popsi. Atlet-atlet biliar NTT didorong memanfaatkan sejumlah turnamen nasional hingga kejuaraan dunia yang akan digelar sepanjang tahun 2026 untuk membuktikan kualitas mereka di level tinggi. Selengkapnya disampaikan Alfred Sengge.
2: Pelantikan pengurus Provinsi Popsi Nusa Tenggara Timur di Kupang bukan sekedar seremoni organisasi. Di hadapan pengurus dan atlet, Sekretaris Jenderal PB Popsi Ahmad Fadil Nasution membeberkan agenda besar biliar nasional dan internasional yang akan menjadi panggung pembuktian para atlet Indonesia. Turnamen Indonesia International Open menjadi salah satu ajang terbesar tahun ini dengan hadiah mencapai 1,75 miliar rupiah. Tak hanya itu, PB Popsi juga telah menyiapkan kejuaraan nasional pada Agustus serta kejuaraan dunia yang akan berlangsung di Bali pada September mendatang.
3: Kami harus menyampaikan agenda nasional bahwa pada tanggal 1 Juli yang akan datang untuk ketiga kalinya Indonesia International Open yang ketiga kali akan diselenggarakan pada tanggal 1-4 Juli di Anyus Tower, lantai 2 dan lantai 4, yang berhadiah total 100.000 US, lebih kurang 1,750 miliar, kepada kawan-kawan yang mau ambil bagian dapat kualifikasi atau mau nonton minimal merasakan euforianya, kami akan mengundang secara khusus nanti, tapi untuk undangan ikut serta sebenarnya sudah, tapi kalau ada kebutuhan administrasi lainnya, mungkin ada pengurus KONI Kabupaten Kota atau apapun kami bisa membantu hal tersebut.
2: Menurut PB Popsi, perkembangan olahraga biliar Indonesia saat ini semakin mendapat pengakuan dunia. Karena itu daerah-daerah termasuk Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu melahirkan atlet yang siap bersaing di level nasional hingga internasional.
3: Kemudian ada lagi pada tanggal 28 September kejuaraan dunia 3 nomor pertandingan akan diselenggarakan di Bali. Jadi ini untuk tahun kedua. Jadi kalau misalnya mau nonton juara dunia bisa datang ke Indonesia Open maupun ke Bali. Jadi artinya alhamdulillah olahraga kita ini cukup sudah diakui, cukup bergerak dan industrinya cukup nyata kita rasakan. Semoga hal ini juga dapat berdampak ke seluruh Popsi di NTT.
2: Menanggapi tantangan tersebut, Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur Adrian Manafe memastikan pihaknya siap memperkuat pembinaan atlet. Bahkan Pemprov Popsi NTT siap mengalokasikan anggaran untuk menghadirkan pelatih berkualitas dari tingkat nasional guna meningkatkan kemampuan atlet daerah.
4: Kita pastinya berharap untuk kita bisa mendapatkan bantuan juga dari Bapak Sekjen Popsi PB Popsi Pusat supaya kita bisa mendapatkan pelatih yang baik, Pak. Tentu dengan konsekuensi biaya. Kami siap, ya Pak Ketua Harian ya, siap ya Pak Kelvin ya. Sebelum KONI ini, Pak Kelvin harus siap duluan. Tentunya konsekuensi biaya kami siap, pelatih ini guna kami bisa mengangkat kemampuan dari teman-teman kita di NTT ini Pak. Terus terang banyak skill yang bagus-bagus Pak, cuma kurang dipoles saja.
2: Selain meminta dukungan pelatih nasional, Popsi Nusa Tenggara Timur juga mendorong agar proses seleksi atlet menuju PON dilakukan secara independen dan melibatkan tim seleksi dari luar daerah. Langkah ini diharapkan menjamin objektivitas dan melahirkan atlet terbaik yang benar-benar siap membawa nama Nusa Tenggara Timur ke panggung nasional.
4: Pak Sekjen, kami juga berharap nanti untuk seleksi ke PON, kami sangat berharap bantuan dari Pak Sekjen dan juga Pak Sekjen KONI untuk kami ingin Tim seleksinya itu datang dari Jawa, biar betul-betul fair.
2: Dengan Indonesia International Open, kejuaraan nasional hingga kejuaraan dunia yang sudah menanti di depan mata, kepengurusan baru Popsi Nusa Tenggara Timur kini dituntut bergerak cepat. Targetnya bukan hanya mencetak atlet berprestasi, tetapi membawa Nusa Tenggara Timur menembus panggung biliar nasional dan dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati Sumba Timur paparkan pertanggungjawaban APBD 2025 RAI WTP ke-10. Penerapan Pergub NTT nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat dukungan dari berbagai kalangan pendidikan. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

0: Siaran Megahertz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sebentar, kelas 1.
10: Kelas 1 SD?
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa alasan ibu kasih sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Sebenarnya orang ini pada waktu baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu tiap alasan mau ke sekolah sih.
11: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, ibu sampai sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Asikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
14: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
16: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
17: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
18: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, di informasi kali ini, Turis Serbu Indonesia Komisi 7 DPR minta stabilitas ekonomi tetap dijaga. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini turut mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kondisi tersebut membuat biaya berwisata dan berbelanja di tanah air menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan asing. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnaini Kalim menilai Kusnunia Kalim menilai fenomena tersebut menjadi peluang bagi sektor pariwisata nasional, namun menurutnya kondisi itu juga tetap menyimpan tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah. Ia menyebutkan peningkatan kunjungan wisatawan asing dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hal tersebut dirasakan sektor pariwisata, UMKM hingga berbagai usaha pendukung lainnya. Menurutnya meningkatnya jumlah wisatawan akan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai destinasi wisata. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan omset pelaku usaha yang melayani kebutuhan wisatawan. Meski demikian, Nunik mengingatkan pelemahan rupiah tidak bisa dipandang hanya dari sisi positif pemerintah. Pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas nilai tukar agar dampak negatifnya tidak semakin besar. Ia menjelaskan pelaku usaha pariwisata dan UMKM juga menghadapi kenaikan biaya operasional akibat pelemahan rupiah. Sementara itu, penyesuaian harga layanan di sektor jasa tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat. Menurutnya, pemerintah perlu memanfaatkan peluang dari meningkatnya kunjungan wisatawan asing. Namun, upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional tetap harus menjadi prioritas utama.

masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: FM 96,9 MHz, pendengar, informasi selanjutnya. Menlu RI apresiasi masukan Dinopati Dajjal soal kunjungan presiden. Menlu Sugiono menanggapi kritik dan saran kritik yang disampaikan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Dajjal. Jalal diketahui Dino memberikan kritikan dan masukan melalui media sosialnya terkait intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menlu Sugiono menilai kritikan dan masukan merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan selama disampaikan secara konstruktif dan didasarkan pada fakta yang akurat. Meski Menlu Sugiono mengaku belum membaca langsung kritik tersebut, namun ia menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pandangan yang muncul di ruang publik mengenai pelaksanaan diplomasi Indonesia. Ia menyebut saran yang diberikan merupakan hal yang baik. Menurutnya, kehadiran presiden di berbagai forum dan pertemuan internasional merupakan konsekuensi dari posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Amanat konstitusi menegaskan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam pergaulan internasional dan tidak dapat bersikap pasif terhadap perkembangan global. Menlu Sugiono menjelaskan sejak awal Presiden Prabowo menegaskan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan menjalin hubungan baik dengan semua negara. Prinsip tersebut tercermin dalam pernyataan Presiden bahwa 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Ia menambahkan situasi global yang tengah diwarnai konflik di Timur Tengah dan sejumlah kawasan lain menuntut diplomasi yang lebih aktif. Menurutnya, komunikasi langsung antar pemimpin negara tetap menjadi sarana penting untuk membangun kepercayaan dan membuka ruang dialog yang lebih luas. Di sisi lain, Menlu RI juga menyatakan 17 duta besar negara sahabat yang turut dipertanyakan Dino karena belum diterima pihak istana untuk penyerahan credential letter atau surat kepercayaan. Pihaknya memastikan pelantikan para duta besar itu akan diselenggarakan pada pekan depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

FM 96,9 MHz. Menlu Turki bertemu Presiden RI, isu Timur Tengah turut dibahas. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menlu Turki Hakan Fidan Rabu 3 Juni 2026 di kediaman Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan membahas perkembangan situasi di Timur Tengah termasuk konflik yang tengah berlangsung di kawasan tersebut. Pertemuan itu juga menjadi ajang bertukar pandangan mengenai upaya mempercepat terciptanya perdamaian di tengah meningkatnya ketegangan regional. Kata Menlu RI Sugiono kepada wartawan usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Madagaskar Alice Ndiaye pada Rabu 3 Juni 2026 malam di Jakarta. Menlu Sugiono menjelaskan bahwa pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya langkah-langkah diplomatik yang dapat mendorong penyelesaian konflik. Pemerintah Indonesia menilai perdamaian menjadi kunci agar perhatian dunia internasional kembali terfokus pada perjuangan rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza. Selain membahas situasi geopolitik, kawasan Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Turki atas bantuan yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Diketahui sebanyak 9 WNI relawan global Sumut Flotilla berhasil keluar dari Israel dan kembali dengan selamat berkat dukungan pemerintah Turki. Sementara keterangan pers terkait Sekretariat Presiden menyebutkan kunjungan Menlu Fidan ke Indonesia dilakukan atas undangan Presiden Prabowo. Kehadiran Menlu Turki tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi di tengah berbagai dinamika kawasan maupun global.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Mendengar informasi selanjutnya, Indonesia Madagaskar perkuat kemitraan, tekan dua kesepakatan penting di Jakarta. Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting dalam kunjungan resmi Menlu Alice Ndiaye ke Jakarta. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperluas kerjasama politik, ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan berkelanjutan. Dalam pertemuan bilateral kedua, Menlu menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral, serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menlu Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara. Dalam bidang ekonomi, kedua menteri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Pembahasan juga mencakup sektor energi, keuangan, ekonomi kreatif, ketahanan pangan, energi bersih, dan ekonomi biru yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Kehadiran perwakilan diplomatik tersebut dinilai akan mempererat hubungan bilateral sekaligus memperluas keterlibatan Madagaskar dengan kawasan Asia Tenggara dan pasar Asia Pasifik. Selain kerjasama ekonomi, kedua negara menekankan pentingnya peningkatan hubungan antar masyarakat melalui program pendidikan dan pengembangan kapasitas. Indonesia juga mengundang lebih banyak mahasiswa Madagaskar untuk mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Sementara Menlu Madagaskar, Alice Ndiaye, menyebut kunjungan memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025 yang menegaskan Madagaskar memandang Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki banyak kesamaan, kepentingan, dan potensi kerjasama. Adapun pertemuan dimanfaatkan kedua Menlu membahas isu regional dan global serta bertukar pandangan mengenai berbagai isu internasional termasuk penguatan kerjasama dalam kerangka India Ocean Rim Asosiasi. Kedua negara juga membahas tantangan perubahan iklim, ketahanan pangan, serta upaya pengurangan resiko bencana.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet, masa depan berkualitas.

0: penyelenggara negara dan PNS.
1: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
2: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta.